sampai tadi lo. Waktu bidaya ini dorof, ferlo. Waktu itu enggak sampai jalu. Ibu nama ramah di nama sampoi. Video ini aku nala, nala kita nak. Ibu kimi ngala.

Abi amatu marian har yalla demba job galarba matere sek ñeme nyaay nu yalla bëgge nañu baye ngate alhaji malik fal malik sen dina xom baye mi dekk suuf bo deme janiu dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser yaram jaay mo jur kantom ser gi kantom ser gi mo jur Munday amarjang agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang munday machandar ak awsaju munday machandar ge magat nyang munday don boyom jur belza sintiget alsat bu bel wacul barak daw ajaratu ndate sen nafi saya itoy nyani Amadou Marian Sergi Aram Jai Mojur Kantom Sergi

Sebergi aja mak walau macam berkat kucing cuma balik kongai.

Kalau batin kita pada banyak tu maka jauh lebih sedikit dari tadi. Sebujang kendala ni, kalau kau kongkong nanya, kalau mampu ni.

Gani bidam lila. Nsitan na chef d'orchestre fe de kay sa fanjari. Sabia ku fama. Aida fama. Ngaya tal ni balula. Woko la manyi na do yon fanana de. Ikai. Kuno ikai piga. Kuno ikai sadu. Ikai kanari. Atelang di mati asis yang baru. Mangi na salim bengo panang kemana deh. Kai boy pen. Pen waro. Bukolam menyala sar panang kemana.

Yarın varmayacağım adamı kıpırmayacağım. Bırakın tiyar yolunu keseceğim. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah